DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Selamat pagi kaula muda. Ketemu bareng gue Gege di pagi hari ini di Selasa kaula muda ya, di 22 September 2026. Dan di pagi hari ini seperti biasa di program Koran Pagi, gue bakal nemenin lo sampai jam 11 siang ya, yang pasti dengan info-info terupdate seputar Kalimantan Selatan dan juga nasional. Jadi buat lo kalau mudah yang di pagi hari ini gak ada teman, sini gue temenin sarapan lo, gue temenin aktivitas pagi lo, gue temenin lo di jalan gitu ya, ke tempat aktivitas, yang pasti dengan lagu-lagu pilihan gue ya. Kalau tadi kita udah dibuka sama yang namanya BAG dengan Sendiri Lagi ya, dan sekarang gue mau muterin lagunya Utopia dengan Baby Doll. Buat lo mungkin yang kangen sama Utopia nih, gue kasih supaya lo gak kangen lagi sama Utopia ya. Ini dia, Utopia dengan Baby Doll.

Oke, kalau begitu tadi ada Calvin Harris ya. Dan Outside ya, featuring dengan Ellie Goulding. Dan di pagi hari ini kalau muda masih bareng gua GG ya, yang bakal nemenin pagi lo sampai jam 11 siang nanti ya. Dan apa kabar nih kalau muda di hari ini? Ya, semoga aja gitu ya. Lu sehat-sehat kalau muda, karena pagi hari ini gitu ya, gua dari rumah menuju ke radio gitu ya. Di pagi hari ini tuh jarak pandang tuh nggak jauh kalau muda, paling ya 30 meter lah ya jarak pandang di pagi hari ini. Jadi buat lo yang beraktivitas di pagi hari ini ataupun lagi di jalan gitu ya, hati-hati karena kabut asap ini masih menemani kita gitu ya. Dan ngomong-ngomong asap nih kalau muda ya, di pagi hari ini itu ini banget ya, pekat banget di pagi hari ini. Jadi jangan lupa memakai masker kalau muda, karena ya kita tahu gitu ya, asap pagi hari ini tuh nggak sehat untuk kesehatan kita gitu. Dan pantauan gua dari tadi gitu ya, di pagi hari itu sampai sekarang gitu kalau muda, itu ada temen gua juga yang ngasih tahu bahwa di kawasan Banjar Indah itu kabut putih kekuningan menyelimuti pemukimannya gitu ya, dan jarak pandang juga hanya sekitar 30 meter. Dan semakin siang nih, asap bukannya menipis malah justru semakin pekat dan menyengat kalau muda. Terus juga ya, kembalinya kabut asap ini menjadi alarm keras ya, bahwa ancaman karhutlah di Kalsel ini belum selesai di tengah musim kemarau panjang yang masih melanda Indonesia. Dan kewaspadaan dan juga disiplin ini menjadi untuk menjaga kesehatan gitu ya, menjadi kunci utama bagi warga Banjarmasin yang terdampak gitu ya. Buat lo kalau muda, stay safe aja gitu ya, jaga kesehatan. Terus juga kalau mau keluar, mau beraktivitas, itu jangan lupa memakai masker ya, biar terhindar dari yang namanya penyakit pernafasan, karena terlalu banyak menghisap atau menghirup udara yang jelek banget kalau muda ya, dengan hadirnya asap ini. Dan semoga juga kita berdoa untuk turun hujan kalau muda. Terus juga ya, ada info juga kemarin dari Pam Banjarmasin, perusahaan air minum itu yang ini apa? Bentar kalau muda. Air minum yang didistribusikan gitu ya, air bersih non konsumsi untuk Pam Banjarmasin akhirnya mengambil keputusan tegas di tengah krisis kualitas air baku mulai Selasa jam 12 malam dini hari tadi gitu ya. Dan air bersih non konsumsi ini itu akan kembali didistribusikan ke ribuan pelanggan. Pihak Pam ini menegaskan bahwa air yang mengalir itu hanya untuk MCK kalau muda, mandi, cuci, kakus ya, dilarang keras untuk diminum maupun untuk memasak. Dan keputusan ini tuh diambil setelah audiensi bersama masyarakat, dan hasilnya sekitar 70% warga meminta agar distribusi tetap berjalan walaupun belum layak konsumsi karena sangat dibutuhkan untuk aktivitas sanitasi sehari-hari ya. Dan wilayah yang terdampak distribusi non konsumsi itu bakal dirasakan di seluruh wilayah Banjarmasin Barat. Terus juga ada 6 kelurahan di Banjarmasin Tengah dan 5 kelurahan di Banjarmasin Utara. Untuk menjamin kebutuhan air layak minum, Pam Banjarmasin ini juga telah menyiagakan tandon berkapasitas 3.000 liter di beberapa titik krusial kalau budaya, itu di Alalak, Kuin Cerucuk, Pelambuan, dan juga Teluk Tiram. Dan Pam ini juga membuka kesempatan seluas-luasnya gitu ya, bagi RT atau RW, musola, dan juga masjid yang bersedia menjadi titik keran umum untuk penempatan tandon tambahan, dan warga dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Pam Banjarmasin. Pihak Pam juga mengimbau warga agar bijak menggunakan air dan tetap memprioritaskan air kemasan atau air tandon untuk kebutuhan minum dan memasak hingga kualitas air baku kembali normal. Nah, itu
waktu kalau budaya. Info pagi hari ini kita awali dengan kabut asap yang pekat dan juga air yang masih belum normal gitu ya jalannya, dan pam juga di beberapa titik wilayah ya, seperti Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan juga Banjarmasin Utara itu mulai didistribusikan air non konsumsi. Jadi buat lo yang di daerah tersebut gitu ya, jangan digunakan untuk meminum dan juga memasak ya, untuk air yang didistribusikan oleh pam gitu ya. Lebih baiknya beli galon atau air mineral gitu ya, untuk minum dan juga memasak. So kalau boleh jangan kemana-mana, karena gue masih bakal nemenin lo dengan berbagai info yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin maupun di nasional nanti ya. Tapi kita dengerin dulu satu lagu darinya Sam Smith dengan Unholy.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. 101.9 FM Hot.

di BSO 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Dan masih bareng gua Gege di pagi hari ini kalau muda ya, di 22 September 2026 di hari Selasa ya. Gimana nih kalau muda di hari Selasa hari ini? Semoga gitu ya, tetap semangat dan semangatnya tuh full tank ya buat menjalani rutinitas di hari ini seperti biasa gitu ya, yang bekerja, terus juga yang sekolah, yang udah masuk kuliah gitu ya di hari ini. Dan buat lo yang lagi bersiap-siap berangkat kerja gitu ya, yang lagi sarapan atau yang masih berjuang ngumpulin nyawa kalau udah ya, atau baru bangun gitu ya, sambil megang secangkir kopi panas gitu ya, enak gitu ya, apalagi ditambah sama kue di pagi hari ini gitu ya. Dan gue mau ngucapin selamat beraktivitas aja di pagi hari ini buat lu kalau muda. Semoga semua urusan kita di hari ini dilancarkan ya. Dan kita masuk di jam kedua, di jam 9 kalau muda. Dan gue bakal nemenin lu sampai jam 11 nanti ya, yang pasti dengan lagu-lagu yang bisa bikin mata melek gitu ya, dan juga mood langsung naik. Dan gak cuman lagu nih kalau mudah, nanti gue juga masih bakal nemenin lo dengan info-info yang update pastinya gitu ya, di seputaran Kalimantan Selatan maupun nasional sampai jam 11 siang nanti. Terus juga buat lo yang mungkin mau dengerin lagu yang lo suka, bisa aja DM gue di Instagram kita di @bbs_1019fm ya, nanti bakal gue puterin dan juga gue bacain. Tapi sebelum gue masuk ke info selanjutnya, gimana kalau kita dengerin dulu lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Your music, your station. 101.9.

Kalau Buddha, pengadilan tipikor Banjarmasin menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 10 bulan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri HSU ya, Hulu Sungai Utara, yaitu Albertinus Penapitupulu. Terdakwa korupsi ini tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan juga meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama, kalau Buddha. Dan vonis tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yaitu Arias Dedi dalam persidangan agenda pembacaan putusan Senin kemarin. Dan dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan kumulatif ke-1 pasal 12 huruf E Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, Jo pasal 20 huruf C Jo pasal 127 ayat 1 KUHP terkait penyalahgunaan jabatan dan juga pemerasan dengan total Rp894 juta. Kemudian berbarengan beberapa tindakan pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua pasal 12 huruf F Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 127 ayat 1 KUHP atas penerimaan uang sebesar Rp257 juta dari pemotongan dana tambahan uang persediaan Kejari Hulu Sungai Utara dan dakwaan kumulatif ketiga pasal 12 huruf B Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 127 ayat 1 KUHP terkait penerimaan uang, tiket perjalanan, dan juga fasilitas penginapan senilai total Rp822 juta. Dan selain sanksi kurungan nih, kalau mulai ya, sanksi kurungan penjara selama 5 tahun 10 bulan, Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara kepada terdakwa. Nah itu tadi kalau mudah info tentang korupsi dari mantan Kajari Hulu Sungai Utara yang terbukti bersalah dan divonis 5 tahun 10 bulan penjara.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Your online radio. The new online radio that makes you happy. 24/7 for your ears only.
7: 101.9 FM.

KBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Dan itu tadi kalau mudah ada Noah dengan Separuh Aku ya, yang sudah membawa kita ke menit 5 di jam 10, yaitu di jam ketiga kita di pagi hari ini ya, di Koran Pagi di edisi Selasa 22 September 2026 ya. Dan kalau mudah, kalau tadi kita udah gua udah ngasih info tentang Kalimantan Selatan, seputaran Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kita melompat ya, ke nasional kalau mau, yaitu di Sulawesi Utara, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini kembali melakukan operasi tangkap tangan kalau mau di sosok yang terjerat OTT ini. Itu adalah Bupati Bolaang Mongondo Utara, yaitu Sulawesi Utara, yaitu Sirajudin Lesalasena ya. Dan juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo ini mengatakan bahwa total ada 14 orang yang ditangkap kalau mudah, 5 orang di Jakarta termasuk sang bupati, dan ada 8 di Bolaang Mongondo dan seorang di Gorontalo. Dalam tangkap tangan ini KPK juga menyita uang senilai ratusan juta rupiah. Terus juga perkara ini diduga terkait dengan penerimaan penyelenggaraan negara di Kabupaten Bolaang Mongondo terkait proyek di wilayah tersebut kaula muda. Terus juga nih kaula muda, ada info tentang Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu MK Adis Kadir ini mengkritisi pemerintah soal harga tiket pesawat yang sangat mahal, tapi kalau terjadi keterlambatan penerbangan atau delay hanya diberikan kompensasi maksimal Rp300.000 ya. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 tahun 2015, ada 6 kategori penerbangan delay. Adapun kategori 5 itu ialah waktu keterlambatan pesawat lebih dari 4 jam dan penumpang berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp300.000 atau opsi pengalihan penerbangan atau refund ya. Adis pun juga mempertanyakan kepada saksi dari pemerintah apa pertimbangan menetapkan kompensasi sebesar Rp300.000 di tengah harga tiket pesawat yang terus melambung tinggi. Menurutnya besaran ganti rugi yang diterima itu tidak masuk akal ya. Dan Adis juga menegaskan pemerintah seharusnya memikirkan nasib penumpang yang terdampak keterlambatan penerbangan. Terlebih harga tiket pesawat sudah naik berkali-kali lipat gitu ya, tapi kompensasi yang diberikan itu tidak ikut meningkat. Nah, itu tadi kalau mudah info dari gua di awal menit 10 ya, di jam ketiga. Dan jangan kemana-mana karena gua masih nemenin lo sampai jam 11 siang nanti. Kalau mudah, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah gua siapin, ada Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah. So keep station on GBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Dan balik lagi bareng gue Gege di pagi hari ini kalau mudah. Dan kita langsung saja ke info olahraga di hari ini kalau mudah ya. Dan timnas Indonesia nih kalau mudah tinggal menghitung hari untuk tampil di FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan gue mau ngasih tahu daftar pemain timnas Indonesia yang sudah dipanggil ya. Ada sebanyak 24 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Asian Cup 2026. Dan tim Garuda ini akan memulai laga perdana Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 pada hari Jumat 25 September. Dan timnas Indonesia ini akan meladeni Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan selain Singapura nih kalau mudah, timnas Indonesia yang juga menghuni grup A ini berada satu grup dengan Malaysia dan juga Bangladesh ya. Dan pelatih John Hartman ini menyiapkan 24 pemain untuk ajang ini kalau mudah. Satu pemain tambahan yang dipanggil itu adalah Shane Patinama, dan kehadiran Shane ini membuat total ada 12 pemain dari kompetisi domestik yaitu Super League yang jadi bagian timnas Indonesia, sedangkan ada 12 pemain tim merah putih lainnya merupakan diaspora yang merumput di luar negeri kalau mudah. Nama-nama pemain yang dipanggil itu sudah gak asing lagi gitu ya, kayak Calvin Verdonk, ada Kevin Dix, terus juga ada Elkan Baget, ada Justin Hubner, terus juga ada Joey Pelpesi, ada Ole Romney, sampai Michelle Baker ya. Dan praktis hanya Luke Vickery yang akan datang sebagai debutan kalau mudah. Pemain MacArthur FC ini itu akan memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia. Satu pemain yang juga berpeluang debut bersama timnas Indonesia itu adalah Dion Mark. Pemain yang musim ini menjalani masa pinjaman bersama Persita Tangerang itu dipercaya Hartman untuk masuk skuad timnas Indonesia ya. Dan ini nih kalau mudah daftar 24 pemain timnas Indonesia di FIFA Asian Cup di 2026. Di posisi kiper itu ya ada 3 nama, ada Emil Audero, terus ada Martin Paz, dan juga ada Nadio Argawinata. Dan di posisi belakang back gitu ya, ada Elkan Baget, ada Dion Mark, ada Rizky Rido, Justin Hubner, Kevin Dix, Nathan Choaon, ada Yakub Sayuri, ada Doni Tri Pamungkas, terus juga ada Dean James dan Shane Patinama. Di gelandang ada Egy Maulana Fikri, ada Joy Pelopesi, ada Jordi Amat, terus juga ada Ivar Jenner, ada Calvin Verdonk, ada Raihan Hanan, dan juga ada Tom Hai. Dan di lini depan timnas Indonesia itu ada Luke Vickery, ada Michelle Baker, ada Ole Romney, dan juga ada Ragnar Uratmangun ya. Dan buat lo kalau muda yang gak sabar nungguin timnas Indonesia senior kita tampil di ASEAN FIFA Cup 2026, itu nanti akan ada di tanggal 25 September ya, hari Jumat kalau muda. Jadi buat lo yang mau nonton, pentingin aja di hari Jumat ya. Dan lawan pertama timnas Indonesia itu ada Singapura ya. Ya semoga aja timnas Indonesia bisa meraih hasil baik gitu ya. Syukur-syukur bisa juara di FIFA Asian Cup 2026 ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: I like music. Rock and roll. All right, ready?

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Dan udah gak berasa nih kalau udah ya, kita ada di menit 51 lepas dari jam 10 pagi. Dan selesai sudah kebersamaan kita kalau udah di koran pagi hari ini di edisi Selasa 22 September 2026. Udah ya, kita ada di menit 51 lepas dari jam 10 pagi. Dan selesai sudah kebersamaan kita kalau udah di koran pagi hari ini di edisi

And then this is DBS 101 FM, the number one hit music station dan Banjarmasin. Selamat pagi menjelang siang. Kalau udah ketemuan sama DBS Asian Hits selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Stay safe buat kita semua, karena jujur pagi ini kabut asapnya tebel banget dibandingkan kayak hari-hari sebelumnya gitu ya. Pagi tadi itu sempet yang kayak jarak pandang itu cuma beberapa meter. Kalau mudah jadi sehat-sehat ya kita semua, jangan lupa untuk pakai maskernya. Kalau misalkan kalian mau keluar, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Kalau misalkan gak penting-penting banget, kayaknya gak usah keluar rumah deh. Yang mau request single Asia Timur di pagi menjelang siang hari ini, boleh banget di Instagram kita di bs_1019fm. Yang mau dengerin single K-pop terbaru, yang mau request soundtrack drama Cina, anime, drama Korea, boleh banget, kalau udah tahunnya bebas. Daripada lo nya gabut kan di siang hari ini, jadi mari kita buka requestan. Ada Rizky Fahreza yang pagi ini request 7 single sekaligus. Yang pertama ada single Ina Gian, judulnya adalah Luminous. Ini soundtracknya opening anime One Piece. Terus ada Light Sam dengan Dosade. Terus ada singlenya IU and Unknown gitu kali ya spellingnya, Unknown Planet. Terus ada singlenya Rosa Blackpink, New Tricks. Terus ada singlenya Cortez dengan Money Money Money. Terus ada singlenya Kara, I Do, ini single di tahun 2024 by the way. Terus yang terakhir ada singlenya Eyelid yang terbaru ya sepertinya, ini adalah Swingin' Magic. Udah disiapin, nanti bakal dibaterin habis ini. Salamnya buat semua kalau muda aja, katanya semoga DBS semakin eksis, semakin sukses. Terima kasih banyak, ditungguin ya, habis ini bakal diputerin semuanya. Terus ada Nang Daniel, hello Nang Daniel, requestnya lagu Rose. Oh Rose tadi udah di request sama Rizky Fahreza. Nang Daniel mau ganti requestan atau bagaimana, kasih tahu aku ya, nanti DM aja. Terus ada Paw Patrol. Paw Patrol hari ini banyak banget requestnya. Tunggu bentar ya, aku balesin, sambil balesin DM kalian boleh gak sih? Soalnya kayak gue harus satu-satu nih. Tadi udah di request Nang Daniel sama yang lain. Mau ganti atau bagaimana gitu kan. Terus tadi Rizky Fahreza, kita ucapin terima kasih dulu, ditunggu requestannya. Sabar ya, sabar, kita harus sabar guys. Ada Paw Patrol yang request hari ini dengan singlenya Mokoinante seperti biasa. Kayaknya ini lagu favoritnya ya tiap hari. Terus ada Young Coco dengan Warning, ada PPAP dengan Pico Taro, terus ada juga Psy Gangnam Style, terus juga opening One Piece. Terus apa nih, openingnya Naruto, openingnya Doraemon The Movie yang terbaru katanya. Terus ada apa, AKB48 yang terbaru katanya, I've After Like, oh baru nih, Rainbow Sweet Dreams. Terus ada Sister Maboy, ada XID Up and Down, 21 Gotta Be You. Terus ada SHINee, Dream Girls, G-Dragon, Good Boy. Terus ada Blackpink, Shutdown. Terus ada BTS dengan Mic Drops yang kolaborasi sama Steve Aoki. Sisanya katanya boleh banget lagu terbaru darinya K-pop. Oke deh ya, nanti bakal disiapin dulu ya. Nang Daniel nih gantinya mau ganti apa nih kak? Ganti apa? Langsung aja dibales chatnya, jadi nanti biar disiapin, nanti bakal diputerin sehabis requestan dari yang lain. Oke deh, kalau udah daripada banyak banget yepingnya pagi hari ini ya, jadinya Zia mau puterin dulu requestan dari kalau udah yang udah di request. Kalau misalkan lo mau request masih bisa banget, kita masih panjang ya sampai nanti di jam 1 siang, sambil menemani lo makan siang, sambil menemani lo di jalan, sambil menemani lo merenung mungkin di pagi hari ini, sambil ditemani sama requestan dari kalau udah. Let's enjoy.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: free's easy.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Dengan lagu-lagu lama.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya.
1: Murni banget.
0: Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Your music, your station. 101.9.

Ada singlenya Twice dengan Likey, kalau mudah yang bawa kita ke Mudah Kena Teher di BS ASEAN Hits edisi hari ini. Sekarang sudah di pukul 1 waktu di BS FM. Terima kasih banyak hari ini yang sudah request, yang sudah kirim-kirim salam. Zia mau bacain requestan terakhir ya, tadi itu udah diputerin singlenya cuman gak kebaca, belum kebaca, sorry maksudnya. Ada Sucianti yang tadi request lagunya Blackpink, Lisa Blackpink yang Dream, terus Jisoo Blackpink yang Click, dan juga Our Birthday yang Squeezy. Terus ada Harley juga yang tadi request lagunya My Youth dari NCT Dream, terus Seventeen dengan Lean On Me. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk request lagi besok ya, kalau mudah abis ini bakal ditemani sama DBS Santai Siang selama 1 jam ke depan nanti dengan informasi menarik, jadi tungguin aja. Kita ketemu lagi besok, keep stay tune all in DBS on FM, the number one hit music station in Banjarmasin.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

hari ini. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, kembali menyelimuti kota Banjarmasin pada hari ini tadi. Yang terasa kali ini ya, itu berbeda sama hari-hari sebelumnya dikarenakan sangat tebal dan mengganggu aktivitas masyarakat yang mulai beraktivitas sejak pagi. Selain bau asap yang menyengat, jarak pandang di sejumlah kawasan juga terasa terbatas kalau mudah dan kondisi udara pagi ini berbeda dibandingkan biasanya. Kepekatan kabut asap membuat perjalanan menuju tempat kerja terasa kurang nyaman. Kondisi tersebut dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Ia tidak menampik bahwa kualitas udara di Kota Banjarmasin pada pagi hari ini berada dalam kondisi yang buruk. Bahkan, berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara yang dipantau dari stasiun pemantauan di kawasan Kayu Tangi pada pukul 7 WITA, konsentrasi partikulat PM10 tercatat mencapai 1.556. Angka tersebut masuk kategori hitam atau berbahaya yang menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat di udara. Tingginya konsentrasi PM10 tersebut menunjukkan kondisi udara pagi ini perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Kabut asap juga membuat masyarakat harus menghadapi udara yang berbau menyengat sejak pagi. Pokoknya sehat-sehat, stay safe buat semuanya. Jangan lupa tuh pakai maskernya ya kalau mudah. Pakai maskernya kalau misalkan lo mau keluar, entah itu siang, pagi, malam, pokoknya tetap pakai masker karena memang baunya sangat-sangat menyengat dan tidak baik untuk tubuh ya. Ini walaupun pagi tadi asapnya tebel, ini sampai siang sekalipun ini belum juga yang kayak mendung. Sebenarnya ini bukan mendung ya, tapi ini tuh kabut asap. Jangan lupa untuk minum air putih yang banyak juga. Kalau misalkan lu nya gak yang terlalu penting banget, jangan keluar rumah deh menurut dia gitu ya. Semoga Banjarmasin, Kalimantan cepat membaik dan kebakaran hutan cepat ditangani sama pemerintah, cepat ada solusinya sama pemerintah. Jadinya kita tidak menghirup udara yang tidak sehat ini tiap hari. Apalagi kalau misalkan lo nya punya anak bayi, anak kecil gitu ya, kalau bisa sih di rumah aja, jangan sampai keluar kayak gitu menghirup asap udara ini. Karena banyak banget di luar malam ada anak bayi, anak kecil gitu yang keluar malam terus dia nggak pakai masker, itu kayak ngelihatnya tuh kayak aduh kasihan gitu. Jadi kalau misalkan lo punya anak bayi, anak kecil, diusahain di rumah aja. Kalau nggak penting-penting banget gitu ya, jangan keluar rumah. Itu dari informasi pertama, kalau udah nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Kita ke playlist dulu ya buat menemani lo di siang hari ini.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. One point nine.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai

0: kuota saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Your music, your station. 101.9.

Masih di Ajang Dibia Santai Siang, kemudian sekarang sudah di menit 50 lepas pukul 1 waktu Dibias FM. Ada informasi terakhir hari ini, yang dimana informasinya hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang digelar sederhana. Pemerintah Kota Banjarmasin mengubah format peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin pada 2026. Di tengah sejumlah musibah yang terjadi, rangkaian perayaan yang sebelumnya disiapkan dengan berbagai kegiatan hiburan kini ditiadakan. Meski demikian, ada satu agenda yang tetap dipertahankan, yaitu ziarah ke makam Sultan Suriansah, Raja pertama Kesultanan Banjar, dan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis nanti mulai pukul 8 WITA. Ziarah akan diikuti oleh Forum Koordinasi Pemimpin Daerah DPRD Kota Banjarmasin, Kepala SKPD, serta sejumlah unsur pemerintahan dan undangan lainnya. Kepala Bagian Pemerintahan mengatakan ziarah makam tetap menjadi bagian penting dalam momentum 5 abad Kota Banjarmasin, sementara kegiatan yang bersifat hiburan resmi tidak dilanjutkan. Setelah prosesi ziarah selesai, nantinya para tamu undangan akan melanjutkan kegiatan ke gedung DPRD Kota Banjarmasin untuk mengikuti sidang istimewa hari jadi Kota Banjarmasin. Keputusan untuk meniadakan kegiatan hiburan dalam peringatan hari jadi ke-500 diambil Pemko Banjarmasin dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi sejumlah musibah. Sejumlah wilayah juga masih terdampak bencana, sementara Kalimantan Selatan menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang turut berpengaruh terhadap kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyebutkan keputusan tersebut bukan sesuatu yang mudah, yang menurutnya persiapan untuk menyambut momentum 5 abad Banjarmasin sebelumnya telah dilakukan dan menjadi perhatian banyak pihak. Selain situasi di Kalimantan Selatan yang menjadi perhatian, pemerintah juga tertuju pada bencana di sejumlah daerah lain, dan Yamin menyebut masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi dampak gempa bumi. Di sisi lain, suasana duka juga masih menyelimuti masyarakat menyusul tragedi KM Virgo Transport 8. Sejumlah keluarga hingga kini masih menantikan kabar mengenai anggota keluarga mereka. Dan tentunya dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemko Banjarmasin akhirnya memilih mengubah bentuk peringatan hari jadi ke-500 Banjarmasin dengan acara yang sederhana. Ini sih jadi keputusan yang sangat-sangat bijak ya, mengingat sekarang negara kita tidak sedang baik-baik saja, Jadi dibandingkan kita harus bermewah-mewahan, mengadakan hiburan, kayak gitu. Walaupun sepertinya ini tuh diambil hamin 2 minggu mungkin ya, atau hamin sebulan, kayak gitu. Sebelum-sebelumnya memang ada rencana, ada karnaval atau apa ya, jukung hias gitu loh, kalau muda namanya apa ya, tanglong, akan ada tanglong, acara tanglong seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi mengingat di tahun ini banyak banget bencana yang terjadi, pemerintah Kota Banjarmasin, wali kota juga sangat-sangat bijak menanggapinya dan meniadakan acara hiburan tersebut. Itu tadi informasi terakhir yang bisa saya berikan hari ini, edisi di hari Selasa di tanggal 22 September 2026. Saatnya Zia pamitan. Kalau mudah, terima kasih banyak yang sudah pantengin tadi Zia siaran dari jam 11 sekarang sampai kelaran pukul 2 siang. Kita ketemu lagi besok ya, nanti bakal disampaikan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Your 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. R&B Hip Hop 9.

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. Tempat anak muda mangkal. Attention radio station.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai, it's Yeriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa?
4: Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Attention radio station.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.

0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
2: So, nasi gorengnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?

0: multi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. 101.9.

0: Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aqua Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aqua Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aqua Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aqua Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aqua Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. One station with a real...

di Base One on NFM, the number one hits music station in Banjarmasin. And Oktarian, kalau udah hadir lagi buat cerita malam hari ini di edisi yang ke-21, 22 deng, 22 September 2026. Kemarin nggak siaran, makanya dikira hari ini hari Senin, padahal hari Selasa ya. Kita sampai jam 11 malam seperti biasa.

Tahu di beberapa depo pengisian air ulang kalau udah di dua tempat yang berbeda dekat studio itu antrian galonnya itu panjang banget. Karena memang di tiga wilayah Banjarmasin, Kota Madia Banjarmasin, itu aliran air dari PDAM itu memang tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi, jadi tidak layak konsumsi. Tapi khusus dialirkan khusus untuk MCK, mandi cuci kakus saja. Nah, jadi karena tidak bisanya dikonsumsi dari PDAM, maka orang-orang itu ngantri buat ngisi galon di beberapa depo pengisian air ulang kalau mudah, dan terpantau itu panjang sekali dan banyak sekali galon-galon yang berjejer di sana. Mudah-mudahan kemarau ini sudah hampir berakhir. Kita menantikan banget yang namanya hujan kalau mudah, dan untuk pendistribusian air juga bisa secepatnya normal. Nah, jadi dari wilayah Banjarmasin, air bersih non konsumsi yang hanya boleh untuk kebutuhan mandi, kemudian cuci dan juga kakus ini didistribusikan Pam Banjarmasin itu pada hari ini kalau mudah dari tengah malam tadi, dari pukul 12. Kemudian penyaluran air khusus MCK ini diperuntukkan bagi warga di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan juga Banjarmasin Utara kalau mudah. Nah, diketahui warga di tiga kecamatan tersebut ini terdampak parah untuk darurat air bersih, mulai dari penurunan tekanan air sampai mati total selama berhari-hari kalau mudah. Nah, hal ini disebabkan air baku dari intek Sungai Bilu ini kadar garamnya itu sangat tinggi akibat intrusi air laut di musim kemarau ini kalau mudah. Menurut Direktur Utama Pam Banjarmasin, air non-konsumsi ini akan didistribusikan ke daerah terdampak meliputi Banjarmasin Barat secara total, kemudian Banjarmasin Tengah, dan ada 6 kelurahan, dan juga Banjarmasin Utara ada 5 kelurahan di sebelah kiri intek. Nah, jadi pihaknya mengimbau agar air bersih non-konsumsi ini khusus untuk MCK saja dan tidak digunakan untuk memasak, apalagi untuk diminum kalau mudah. Untuk daerah yang tidak disebutkan di atas, artinya Banjarmasin Selatan ini masih aman, masih bisa dikonsumsi. Jadi dari tiga kecamatan tadi dialirkan air yang non konsumsi kalau mudah. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian yang berada di Banjarmasin Barat, Timur, dan juga Utara ngerasain kalau misalkan air dari pam itu rasanya agak berbeda dari yang biasanya. Nah, itu karena faktor dari asinnya air baku, terus juga tetap disalurkan agar bisa menjadi solusi dari krisis air bersih yang ada di tiga kecamatan tersebut kalau mudah. Kita balik lagi di cerita malam hari ini masih bareng Enok Tarian, dan jangan lupa streaming di www.dbs19fm.com. Kita ke single berikutnya kalau mudah, tetap di BSFM, jangan kemana-mana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

I like music. Rock and roll. All right, ready?

jarang banget gue bisa langsung suka sama lagu yang pertama kali gue denger. Ini ada Bob Dominator kalau muda with I Will Run. Keren banget, sumpah. Ah, bakal jadi lagu wajib nih sepertinya di cerita malam. Mulai dari malam hari ini selain Lia Lia Lia yang belum gue putar. Oke, selamat malam buat yang sekarang baru aja denger di BS FM, yang baru aja streaming di luar kota Banjarmasin. Selamat malam buat kalian semua yang masih merasakan dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan. Hari ini itu parahnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan besok udah gak separah hari ini. Kalau mudah tadi subuh itu dari sekitar jam 5 mungkin sekitar jam 5 jam 6 gitu itu udah tebal banget sampai pagi kalau mudah. Dan ini yang terparah, salah satu yang terparah selama 2 bulan ini. Harus sampai kapan kita seperti ini kalau mudah? Berdoa aja mudah-mudahan cepat turun hujan ya. Dan malam hari ini setelah tadi gue ngasih cerita tentang pendistribusian air dari PAM Banjarmasin yang non-konsumsi untuk kondisi sekarang yang masih kemarau kalau mudah. Gue ada punya berita juga yang datang dari masih dari pencarian korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang hari ini itu mendapat tambahan personil dari Surabaya, yaitu 34 penyelam profesional kalau mudah. Dan tim SAR gabungan ini menyiapkan tambahan personil penyelam untuk memaksimalkan proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang masih terjebak di dalam badan kapal kalau mudah di hari yang ke-10 per hari ini tanggal 22 September ya. Dan Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, ini mengatakan sebanyak 22 penyelam dari Koarmada 2 ini akan bergabung dalam operasi setelah KRI Nala ini selesai melaksanakan bekal ulang di Surabaya kalau mudah. Dan kemungkinan ini sekitar jam 6 atau jam 7 ini sudah ada di daerah operasi. Kita doakan semoga akan lebih banyak lagi bisa mengevakuasi korban-korban yang masih terjebak di dalam kapal ya. Yang mana mungkin keluarganya sudah menunggu ya kan, sudah ikhlas, dan ya mudah-mudahan bisa cepat ditemukan dan cepat bisa dikuburkan kalau mudah. Kita lanjut ke single dari Avril Lavigne. Ini single terbaru juga dari Avril Lavigne, lagunya Alanis Morissette kalau mudah, soundtrack film Mile and the Kicks dengan judulnya Ironic. Check this out.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Kangen lagu-lagu lama?

lagi dijatuhi denda 58 juta kalau udah atas kasus resep obat tidur non tatap muka. Ini dia ada PSY. Nama aslinya ini Pak Jaisang kalau udah. Ini menerima perintah denda sebesar 5 juta won atau sekitar 58 juta rupiah kalau udah. Atas dakwaan mendapatkan obat tidur dan juga obat psikotropika lainnya melalui resep non tatap muka. Nah, kemudian dia meminta manajernya untuk mengambil obat tersebut atas namanya. Nah, menurut kalangan hukum, pada 21 September, Hakim Choi Ye-jin dari Divisi 12 Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan perintah denda 5 juta won kepada PSY pada 15 September atas pelaku atau pusing kepala gitu ya. Jadi harus benar-benar dari resep dokter dan dari orang yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Ngomong-ngomong soal influenza, kalau mudah nanti gue bakal kasih informasi juga tentang influenza baru ya, yang ada di Indonesia, influenza tipe A namanya. Nanti gue bakal kasih informasinya setelah yang satu ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di TBS FM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Check these out.

tadi mau gue kasih informasinya sama kalian tentang influenza, kasus influenza tipe A yang naik kalau muda, dan kasusnya dan Kemenkes ini pastikan terkendali katanya. Nah jadi ini adalah salah satu baru lagi, penyakit baru lagi. Dan ini Kemenkes mencatat lebih dari 86 dari 185 spesimen yang diperiksa sampai dengan 18 September 2026 dan positif influenza atau 46% naik dari 37% pada minggu sebelumnya kalau mudah. Nah, dari 86 kasus tersebut, sebanyak 76 merupakan influenza A, 8 kasus H3N2, dan 2 kasus influenza B atau Victoria, dengan mayoritas temuan ini berasalnya dari influenza A, kalau mudah. Nah, meski terjadi peningkatan kasus positifnya, aktivitas influenza di rumah sakit dan juga puskesmas ini masih tergolong rendah, sehingga situasinya dinilai terkendali. Nah, sementara Kemenkes ini terus memantau perkembangan melalui surveillance ILI dan juga SARI, kalau mudah. Itu bukan nama orang ya.

Selamat datang di rumah buat yang sekarang baru aja sampai rumah, yang baru pulang dari perjalanan yang lumayan jauh ya, 1 jam. Atau yang baru aja pulang dari tempat aktivitasnya, yang baru pulang dari nongkinya. Gak tahu nih, di luar apakah berasap. Mudah-mudahan aja sih enggak, kalau mudah ya. Besok juga mudah-mudahan enggak. Dan kita masih berdoa sama-sama, mudah-mudahan secepatnya bisa turun hujan. Gak cuman asap aja yang bakal hilang, air pom juga yang dapat pengaliran non konsumsi mudah-mudahan juga bisa kembali normal lagi ya. Di cerita malam masih di Best One on NFM, the number one hits music station in Banjarmasin, masih ditemani sama Enok Tarian kalau mudah sampai jam 11 malam nanti. Ada sebuah postingan dari seorang dokter bernama Dr. Yuliana.cht. Kalau bisa, kalau kalian pengen follow Instagramnya Dr. Yuliana.cht. Nah, di sini ada beliau ada memposting tentang seseorang yang kalau misalkan mendengar suara keras sedikit itu langsung kaget. Apalagi kalau mendengar orang yang teriak, rasanya itu gelisah. Dan ternyata penyebabnya adalah, kalau muda, ini ada seorang perempuan berusia 29 tahun, sebut saja namanya Nia, bukan Lia ya, datang untuk melakukan hipnoterapi karena merasa dirinya gampang sekali kaget. Nah, suara pintu yang tertutup agak keras, kemudian seseorang yang memanggil dengan suara tinggi, atau tiba-tiba ada suara dari belakang, ini bisa saja membuat tubuhnya itu langsung tersentak. Awalnya, dia mengira dirinya ini memang terlalu sensitif. Ternyata, si Nia ini tadi hidupnya sendiri. Kedua orang tuanya itu sudah berpisah, dan masing-masing sudah memiliki keluarga. Sejak kecil, si Nia ini terbiasa menghadapi banyak hal sendirian, kalau muda. Saat sedih atau punya masalah, dia nggak bisa atau nggak terbiasa punya tempat buat bercerita dan merasa aman. Nah, pada saat ditelusuri lebih dalam, ternyata sejak kecil si Nia ini sering dibentak sama orang tuanya. Dan alhasil ketika mendengar suara keras, tubuhnya ini terbiasa bersiap untuk menghadapi sesuatu yang dianggap ancaman atau mengancam dirinya. Nah, kebiasaan tersebut kemudian terbawa sampai ke dewasa kalau muda, sehingga suara keras atau situasi yang tiba-tiba dapat memicu respon kaget secara otomatis. Setelah dilakukan resolusi trauma, emosi-emosi negatif dinetralisir, serta diberikan pemahaman dan juga sugesti yang positif, Nia baru mulai belajar merespon suara dan situasi dengan tenang. Kemudian beberapa waktu kemudian dia mengabarkan bahwa dirinya ini sudah tidak seperti dulu lagi, tidak segampang dulu lagi untuk kaget dan mulai bisa merasa lebih tenang ketika mendengar suara keras. Nah, setiap punya masalah mental yang mungkin sekarang lagi kalian rasain sama seperti Nia rasain. Coba di flashback deh, kalian dulunya itu kalau misalkan dengan orang tua atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian dapat perlakuan yang seperti apa? Apakah sama seperti Nia? Sering dibentak, sering dimarahin, yang akhirnya traumanya itu bisa sampai ke dewasa. Gak bisa dengar suara yang kencang sedikit langsung anxiety. Gak bisa dengar orang berteriak sedikit aja langsung cemas, gelisah, dan merasa terancam. Nah, kalau misalkan kalian punya gejala yang seperti itu atau mungkin sekarang mengalami hal yang seperti itu, coba konsultasikan ke dokter. Jangan dibiarin karena itu bakal menyiksa diri lo sendiri kalau udah dikit-dikit kaget. Ini bukan penyakit latah yang biasa kita lihat ya, tapi ini mungkin lebih serius kalau misalkan trauma ini selalu atau trauma ini tuh ada di hidup lu seumur hidup gitu loh. Jangan dibiarin, jangan sampai yang terlalu berlarut, takutnya bisa mengganggu kesehatan mental yang lain juga kalau mudah. Oke. Karena orangnya sudah ada di rumah,
sekarang baru aja gue puterin lagunya. This is Silaun 7 with Lia, Lia, Lia. Spesial buat Lia yang ada di sana. Check this out.

Yovie Widianto featuring Rio Febrian kalau udah. Single tuntasan kita malam hari ini di Cerita Malam edisi yang ke-22 hari Selasa di bulan September masih ya. Tinggal Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi kita di 2026. Udah ngapain aja, guys? Udah kayak sebentar lagi udah mau tahun baruan lagi. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi ya, dari segala bidang maksudnya, dari pribadinya, dari sektor ekonominya, pokoknya semuanya deh lebih baik daripada tahun 2026 ini. Amin. Dokter Rian pamit kalau mudah. Selamat beristirahat buat semuanya. Terima kasih yang sudah menemani juga dari jam berapa tadi, 10 kurang 15 ya. Masih di kamar mandi. Pokoknya tetap stay tune di sini. Besok malam gue bakal kembali lagi dari jam 8 sampai jam 11 malam. And Dr. Rian pamit, keep stay tune only in Best 101 and FM, the number one hits music station di Banjarmasin. Bye bye.

0: mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.